akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, oren, akumbaya, banana, akumbaya,